0: belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidup kita. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidup kita.
1: 有了幸福，要会感恩；有了困难，要学会坚强。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: salah satu hal terpenting dalam hidup adalah belajar bagaimana cara memberikan cinta yang tulus kepada orang lain.
1: 生命中最重要的就是学习用你的真诚去爱别人。
2: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
3: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
2: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
3: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
2: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
3: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
2: Gas neng, OTW Bank NCP.
3: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga.

0: Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Maka turunlah atas kita sekalian anugerah damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari sama-sama kita melihat nats panggilan beribadah kita hari ini yang terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia menyelesaikan mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka.
1: Selamat pagi jemaat sekalian. Nama Tuhan, nama yang sungguh tinggi, sungguh indah. Pagi ini kita merayakan Ascension of Christ, kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan masyhurkan namanya, kita akan nyanyi untuk dia, tinggikan nama dia. Masyhurkan Rajakah.

0: Engkau Allah kami Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau Allah kami yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan telah menjadi Tuhan atas diri kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan telah naik ke surga sebagai Tuhan yang hidup, sebagai Tuhan yang berkuasa Tuhan. Hari ini kami mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, karena kami sadar bahwa Tuhanlah Raja kami, Tuhanlah yang memerintah di dalam diri kami Tuhan. Tuhan, kami meminta ampun ya Tuhan, jikalau seringkali tindakan kami itu merendahkan Tuhan, bukan meninggikan Tuhan. Kami meminta ampun ya Tuhan, jikalau kadangkala tindakan kami itu seringkali mendukakan Tuhan, tidak memuji Tuhan, tidak mengagungkan Tuhan, bahkan tidak menghormati Tuhan. Tuhan, di momen hari ini, ajar kami dan tarik kami kembali sehingga kami tahu bahwa kami perlu mengagungkan Tuhan sebagai Raja di dalam hidup kami. Bahwa kami perlu meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan, tidak hanya mengagungkan Tuhan lewat mulut bibir kami, tapi lewat tindakan kami, lewat teladan kami, bahkan lewat pikiran kami. Di momen kenaikan Tuhan ini Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan yang berkuasa, tapi Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kami dari saat itu, bahkan sampai detik ini. Tuhan yang tidak terbatas antar jarak dan waktu. Tuhan yang tidak terbatas secara fisik, tapi Tuhan hadir di dalam setiap hati kami, kapanpun kondisi kami, apapun situasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan telah setia sekalipun kami tidak setia. Dan ajar kami untuk bisa tetap setia kepada Tuhan, mengagungkan dan memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
1: Amin. Tuhan yang kita tinggikan, Tuhan yang sudah naik ke surga, tapi setiap hari selalu bersama kita. Kita sampaikan kanan kiri saudara, Tuhan beserta Anda. Silakan salam kanan kiri saudara, Tuhan beserta Anda. Tuhan beserta Anda. Kita akan nyanyikan sebuah lagu dalam Yesus. Tiap hari kita dibimbingnya. Tiap hari kita dibimbing.

Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. Kita akan akui iman kita dalam pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal,

kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara.

Shalom, coba anda kasih di dalam Tuhan. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita. Sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah pada hari khusus ini. Mari kita akan menyerahkan akan pemerintahan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk mendudukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur karena Kristus Yesus kami bukan saja mati, bukan saja bangkit, tapi dia juga naik ke surga. Kami bersyukur kepada pagi hari ini kami bersama-sama boleh beribadah pada hari khusus ini. Dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam pimpinan Allah Roh Kudus sendiri. Berkatilah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu. Siapkan telinga, siapkan pikiran, siapkan hati. Urapi hamba-Mu ini di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan

Yesus Kristus kadang terasa jauh. Ya kenaikan Yesus kembali ke surga. Nah kadang sepertinya tidak ada relasinya dengan engkau dan saya. Nah kalau Natal sama Paskah terasa dekat. Yesus datang ke dunia untuk kita. Dia mati bangkit untuk kita. Ya maka kita bikin lagu ya. Nah, dia lahir untuk kita.

Ya. Stop sampai situ. Ya. Dia naik, lalu untuk siapa? Apakah untuk dirinya sendiri? Nah, banyak orang berpikir Yesus naik ke surga, ya sudah pekerjaannya sudah selesai di dunia ini. Dia datang dari surga ke dunia, melayani, menderita, mati, bangkit. Sekarang kembali ke surga, istirahat, ya, duduk santai, ya, ongkang-ongkang kaki, pensiun, tidak ada kerjaan lagi. Ya. Orang Hokkien bilang itu, eng-eng bo tau lau da ya, gitu ya, kira-kira demikian. Ya, apakah benar demikian, saudaraku? Ya, tentu saja tidak. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Yesus Kristus naik ke surga pun untuk kita. Maka kenaikan tidak lepas untuk kebaikan kita. Untuk kita murid-muridnya. Memang benar karya Yesus di dunia ini telah selesai. Tapi karya dia di surga belum selesai. Jadi hari ini kita akan melihat, saudaraku, apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan bagi kita di surga. Nah, hari ini kita akan secara khusus memperhatikan Ibrani pasal 9, ya. Di sana banyak mencatat apa yang Yesus Kristus lakukan untuk kita di surga. Kita hanya fokus kepada tiga hal saja. Jadi apa yang Yesus lakukan untuk kita? Menjamin keselamatan kita. Kedua, dia membersihkan hati nurani kita. Dan ketika kita mengatakan bahwa menjadi pengantara kita. Nah, sambil saya akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan, saya akan terangkan poin ini satu persatu. Ya, mari kita melihat dulu ayat 19, ayat 11 mengatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar, yakni imam agung, untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Dikarenakan ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna. Ini adalah satu gambaran bagaimana Kristus dia telah naik kembali ke surga. Ini tempat yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ya, lalu apa yang dilakukan Yesus Kristus di surga? Ya, di dalam ayat 12 dikatakan, jelaskan. Pertama, dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, yaitu surga. Yesus masuk dengan cara apa? Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Nah, ini yang dilakukan oleh imam di bumi. Tapi Kristus masuk surga, dikatakan. Ini adalah ruang maha kudus yang sejati dengan membawa darahnya sendiri. Untuk apa? Dengan itu dia telah mendapatkan kelepasan. Atau lebih tepatnya kita mengatakan mendapatkan penebusan. Keselamatan. Selamatan yang bukan sementara tapi yang kekal. Dia dapatkan untuk apa? Bukan untuk dirinya sendiri tentu. Ya, tapi untuk kita. Dia tidak perlu diselamatkan, Yesus itu tidak berdosa. Kita yang berdosa yang perlu diselamatkan. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa Kristus telah mati disalibkan di Golgota. Dosa kita telah ditebus di sana. Sekarang dia dikatakan naik ke surga, lalu untuk mendapatkan lagi keselamatan bagi kita. Darahnya telah dicurahkan di Golgota. Terus enggak baca lagi, mengapa sekarang dikatakan masuk ke surga pun harus dengan darahnya lagi. Nah, saudara, kalau firman Tuhan ini kamu baca begitu saja, kita akan bingung apa yang sebenarnya mau dikatakannya. Tapi untuk mengerti ayat ini, saudaraku, kita perlu sedikit kontak.

bait Allah waktu itu ya, di Perjanjian Lama. Jadi pada dasarnya imam-imam mereka menyembelih kambing, domba, ya, binatang korban. Mereka sembelih bukan di dalam bait Allah, ya, tapi di luar daripada bait Allah, di luar daripada kemah pertemuan. Ya. Nah, setelah disembelih, ya, baru kemudian hewan yang setelah disembelih itu dibawa masuk ke dalam bait Allah untuk dibakar, untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Darahnya diambil sedikit, ya, kemudian dipercikkan atau dioleskan ke mezbah itu. Jadi anak domba tidak cukup untuk disembelih saja, tapi kemudian dia harus dibawa masuk ke dalam bait Allah untuk dipersembahkan. Ini gambaran yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu Yesus Kristus tidak cukup mati di Golgota saja, dan darahnya dicurahkan. Dia mati, dia dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Penebusan telah terjadi, tapi belum selesai. Karena anak domba Allah yang telah disembelih pada Jumat Agung tidak boleh berhenti di titik itu saja. Penebusan belum selesai sampai anak domba Allah dipersembahkan kepada Allah. Dan dipersembahkan bukan di bumi, bukan di bait Allah buatan manusia, tapi dipersembahkan di surga. Bait Allah yang sesungguhnya, di hadapan Allah yang sesungguh-sungguhnya. Oleh sebab itu 40 hari setelah kebangkitannya, kita mencatat Yesus terangkat ke surga, dibawa masuk ke surga. Bait Allah yang sempurna dipersembahkan kepada Allah. Dengan demikian diselesaikanlah keselamatan untuk kita. Jadi sembeli di Golgota, dia dipersembahkan di surga. Sama seperti anak domba disembeli di luar daripada bait Allah, dibawa masuk ke dalam bait Allah untuk dipersembahkan. Maka karya Yesus Kristus, surga turun ke bumi, dari bumi kembali ke surga. Saudaraku, semua dia lakukan untuk kita. Dia lahir untuk kita, melayani kita, menderita bagi kita, mati, bangkit untuk kita, terangkat ke surga pun untuk kita. Untuk apa? Menjamin, mengesahkan keselamatan kita. Nah, saudara, apa sih sebenarnya itu menjamin dan mengesahkan keselamatan kita? Nah, kita kasih sedikit ilustrasi ya, supaya kita lebih mudah untuk mengerti ya. Kita pakai ilustrasi hari ini saja ya. Nah, saudara, kita beli tanah ya. Uang sudah bayar. Jual beli sudah diteken. Ya, akta jual beli sudah ada. Sudah dimiliki kita belum? Ya, sudah. Oke. Tapi kalau sertifikat hak milik belum keluar, saudaraku, ya. Bukankah engkau dan saya bisa dakdikduk juga ya enggak? Seperti itu. Nah, demikian saudaraku, di Golgota Kristus Yesus telah menebus kita. Harga lunas dibayar. Akta jual beli telah diteken oleh darah Yesus Kristus. Tapi ketika dia naik ke surga, itu adalah seperti menyerahkan sertifikat hak milik kepada Allah Sang Hakim. Bukti sah bahwa engkau dan saya milik Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menggugat lagi. Sertifikat apa yang Kristus Yesus tunjukkan? Dirinya sendiri. Maka di dalam Wahyu pasal yang kelima ayat 6 mengatakan, aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Kristus Yesus adalah anak domba Allah. Di sorga dikatakan dia seperti telah disembelih. Apa artinya? Artinya bekas paku itu masih ada di tangannya. Maka kelihatan dia telah
pernah disembelih. Bekas tombak di lambungnya masih ada. Nah saudaraku, Yesus bangkit, itu bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang sempurna. Dia tidak bisa masuk, tiba-tiba hilang. Dia begitu luar biasa. Pernahkah kita bertanya, lalu mengapa itu tubuh yang begitu hebat itu masih menyisakan akan bekas paku di situ, sehingga sampai ke surga pun bekas paku itu masih ada di situ? Mengapa tidak dihilangkan saja? Tidak, saudaraku. Karena itu sertifikat kita. Itu tanda dia telah membeli kita. Dan membeli dengan lunas dengan darahnya. Itu adalah tanda anugerah. Nah saudaraku, mungkin gak bisa, tidak bisa kelihatan. Ya, tapi di tanganku itu ada bercak hitam. Nah aku tanya mengapa? Karena waktu kecil, ya waktu umur 5 atau 6 tahun saya sudah sendiri pun sudah lupa ya. Waktu saya tinggal di kampung nun jauh di sana, ya waktu masih anak-anak, ya saya dan adik ya, main-main, ya kami bikin mainan dari tali, ya lalu putar-putar gitu, ya, gitu. Meniru gaya pendekar silat, ya waktu itu seperti gitulah ya, ya waktu itu mama saya bawa satu baskom besar air panas baru mendidih. Ya, saya tidak tahu ya, kita main-main di rumah itu, saya lempar tarinya, saya tarik, begitu tarik kena tangan dari mama saya dan air itu tumpah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya disiram air panas, seluruh tubuh saya melepuh, terkelupas kulitnya. Nah, di kampung tak ada rumah sakit ya. Saya ingat saya hanya dirawat di rumah saja, tidur di atas daun pisang ya, kira-kira begitulah ya. Saya berapa lama saya sembuh saya juga tak bisa ingat lagi ya. Dulu saya itu hitam sekali saudaraku ya. Nah setelah itu ganti kulit balu jadi sekarang lebih putih sedikit ya. Ya tapi Tuhan masih menyisakan satu bagian kecil di tangan kiri saya, ada satu bekas bercak hitam. Tanda itu mengingatkan akan kemurahan Tuhan atas hidup saya. Demikian saudaraku, bekas paku di tangan dan kakinya, bekas tombak di lambungnya, itu tanda anugerah selama-lamanya. Tuhan telah memberikan anugerahnya untuk kita, menebus hidup kita. Sertifikat hak milik bahwa kita miliknya selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hari ini saudaraku, mungkin banyak orang Kristen bisa dihantui oleh ketakutan dan keraguan akan keselamatan. Antara kita mungkin juga ada yang bisa pernah berpikir demikian, hidupku tak sempurna. Saya jadi orang Kristen ya, jatuh bangun, takut, galau, khawatir. Jangan-jangan nanti aku masuk ke pintu surga. Dibukakan tidak ya surga? Dibukakan tidak ya? Saudaraku, tidak perlu. Jangan kita pernah berpikir demikian. Mengapa? Karena Kristus Yesus telah membawa keselamatan kita ke dalam surga. Sertifikat itu telah diserahkan ke dalam tangan Allah. Dia berkata, aku pergi untuk menyiapkan rumah bagimu dan membawa engkau ke sana. Artinya apa saudaraku? Kapling kita di surga itu sudah disiapkan. Sertifikat sudah jadi. Apalagi yang engkau saya khawatirkan. Tiket sudah dibayarkan, boarding pass sudah di tangan. Artinya apa? Kau tinggal tunggu waktu dipanggil, boarding, naik, berangkat. Demikian kita, suatu hari akan kembali ke surga, dan Kristus menjamin keselamatan.

kapling kita sudah keselamatan kita. Kapling kita sudah ada di sana. Maka hari ini kita diteguhkan kembali. Tidak perlu takut akan jaminan keselamatan itu. Saudaraku, hal kedua yang Kristus Yesus lakukan bagi kita adalah membersihkan hati nurani kita. Kita di dalam ayat 14 mencatat betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah membersihkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan tak bercacat. Untuk apa? Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, saudaraku, apa artinya sih sebenarnya Kristus menyucikan hati nurani kita? Nah, kita terangkan lagi, saudaraku, berdasarkan ilustrasi ya. Ya, jadi secara psikologis ada yang disebut dengan OCD, obsessive compulsive disorder. Ya, tidak ada orang yang kalau sudah cuci tangan, waduh, rasanya kok belum bersih lagi, cuci lagi. Udah cuci, cuci lagi. Bukan karena tangannya itu betul-betul kotor, enggak. Tapi karena hati pikirannya itu selalu merasa belum bersih, jadi cuci dan terus cuci. Demikian hidup manusia di hadapan Allah. Kita itu kadang kena OCD rohani. Maka terus-menerus merasa bersalah. Terus-menerus mencoba dengan, lewat usaha, agama, prestasi, ritual. Hati nurani tetap merasa bersalah. Aku tidak cukup baik. Aku tidak cukup bersih. Maka terus menerus kita demikian. Nah, di perjanjian lama, saudaraku, umat Allah itu sangat rentan terhadap OCD rohani ini. Karena mereka bawa kambing domba ke bait Allah. Tidak pernah sekali, tapi berkali-kali. Dari tahun ke tahun mereka terus harus membersihkan korban bakaran. Habis itu sekali tahun lagi, terus demikian dan sebagainya. Jadi dalam pikiran mereka bisa terjadi, sebenarnya dosaku diampuni atau tidak? Jika sudah diampuni, mengapa korban bakaran harus terus diulangi lagi? Nah, saudaraku, OCD rohani tidak bisa disembuhkan oleh usaha kita sendiri. Hanya Kristus saja yang bisa melakukannya. Caranya, dia telah naik ke surga, dikatakan, untuk membersihkan hati nurani kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menunjukkan bahwa kematiannya cukup sekali untuk selama-lamanya. Korban tubuh Yesus Kristus tidak perlu diulang. Dia cukup mati sekali di atas kayu salib. Setelah itu selesai. Mengapa? Karena cukup. Mengapa? Karena efektif. Bukan lagi masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya. Tapi sekarang hanya satu kali saja. Untuk menghapus dosa oleh korbannya. Nah, saudara, kalau kita minum obat itu terus diulang, itu artinya apa? Artinya kita belum sembuh, bukan? Itulah hanya secara itu. Obat itu tidak manjur, tidak ampuh. Oleh sebab itu kita ulang terus. Bayangkan kalau misalnya obat itu ampuh. Minum sekali, sembuh total. Ya, saya enggak tahu apa ada obat seperti ini di dunia ini, saudaraku. Ya, tapi Kristus Yesus mati satu kali saja, maka segala dosa kita dihapuskannya. Dari mana kita tahu? Darah Yesus Kristus adalah obat yang ampuh untuk menghapuskan dosa.

binatang telah disembelih, yang dibawa apanya? Ya, mayatnya. Ya sudah, itu yang dipersembahkan, itu yang dibakar. Tapi Yesus Kristus beda. Anak domba Allah telah disembelih.

0: Dia mati betul, tapi kemudian dia dibangkit kembali. Maka dia dipersembahkan di surga sana. Itu bukan persembahan yang mati, itu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang sempurna dan yang berkenan kepada Allah. Terus sebenarnya kita tahu obat itu manjur, tokcer, ampuh. Darah begitu dicurahkan, segala dosa dihapuskan. Darahnya ampuh. Oleh sebab itu maut telah dikalahkan. Dia hidup kembali. Itulah sebabnya apa yang Yesus Kristus lakukan bagi kita cukup sekali untuk selama-lamanya. Supaya apa, saudaraku, dikatakan? Supaya kita bisa hidup beribadah kepada Allah yang hidup. Maka jangan lagi merasa bersalah di dalam hati. Kristus telah menebus kita sekali untuk selama-lamanya. Saatnya kita sekarang beribadah kepada Allah yang hidup. Datang kepadanya tidak lagi dengan ketakutan, tapi dengan damai sejahtera. Nah, kadang ada jemaat, kadang ada orang Kristen yang berkata, aku tidak layak, aku belum siap. Mau baptis enggak? Belum siap. Mau sidi enggak? Belum siap. Mau melayani enggak? Belum siap. Mari kita berdoa. Belum siap. Saya tidak merasa layak untuk dibaptis, saya tidak merasa layak untuk disidi, saya tidak merasa layak untuk melayani, bahkan untuk berdoa pun aku merasa tidak layak. Nah, saudaraku, ini kedengaran rendah hati, tetapi sesungguhnya atas dasar yang salah. Karena di situ terselip satu arogansi rohani yang kadang tidak disadari. Belum siap. Kalau ditanya, kapan kamu siap? Kapan kamu siap dibaptis? Kapan kamu siap di sini? Kapan kamu siap berdoa? Tidak pernah, saudaraku. Kapan kita merasa layak, saudaraku? Tidak. Karena justru saat kita merasa layak, kita sebenarnya tidak layak. Tidak ada yang layak dibaptiskan, tidak ada yang layak di sini, tidak ada yang layak berdoa, tidak ada layak di antara kita bisa melayani. Tidak pernah kita itu layak menerima perjamuan kudus. Sebersih apakah kita kemudian kita bisa datang untuk mengambil roti cawan Tuhan? Tidak. Ketika kita merasa layak, kita seperti orang Farisi, saudaraku. Celakalah kita. Tidak, saudaraku, saya tidak layak. Saya tidak pernah layak melayani. Philip juga tidak pernah layak menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, tidak. Tapi saya dilayakkan. Saya dipanggil. Saya diberikan kesempatan untuk merayani Raja segala Raja. Tidak ada di antara kita yang layak. Bisa dengan berdongak kepala kita datang untuk menghadap Tuhan. Tidak. Tapi kita datang dengan anugerah-Nya. Aminkan bahwa darah-Nya telah menyucikan kita daripada segala dosa. Maka tidak ada lagi yang bisa menuntut kita. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Karena kita datang hanya dengan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Datang dengan penuh keberanian. Bukan kesombongan, saudaraku. Bukan juga arogansi yang tersembunyi. Keberanian kepada tata kasih karunia. Baik engkau yang belum dibaptiskan, dibaptiskan. Engkau yang belum disidi, untuk disidi. Engkau yang belum melayani, layani. Kau tidak berani berdoa, sekarang dengan penuh keberanian untuk berdoa. Kalau yang tidak mau melayani, sekarang datang dengan keberanian untuk melayani Tuhan. Engkau yang selalu gentar menerima roti dan cawan, datang sekarang dengan keberanian. Karena tahu anugerahnya telah diberikan kepada kita. Maka kita pun akan diperkuatkannya. Saudaraku, ada tiga hal yang kita katakan Yesus Kristus lakukan bagi kita. Menjamin keselamatan kita. Membersihkan hati nurani kita. Dan ketiga, saudaraku, menjadi pengantara kita. Nah, ini bagian terakhir, saudaraku. Nah, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Yesus juru selamat kita, puji Tuhan. Yesus pembebas hati nurani kita, puji Tuhan. Yesus juga pengantara kita. Sebagai juru selamat, dia menebus menyelamatkan kita. Sebagai pembebas, dia membebaskan kita dari segala rasa bersalah, ketakutan, kekhawatiran hidup. Dan sebagai pengantara, saudaraku, Yesus itu mewakili kita, mendampingi kita, menolong dan membela kita. Saudaraku, apa yang ditakutkan oleh manusia di dunia ini? Sendirian. Nah, saudaraku, kita jarang mendapatkan orang sendirian ya di Asia ya. Ya, tapi saya pernah tinggal di Amerika, kadang saya bisa merasa sangat kasihan ada orang tua yang sendirian. Apalagi kalau dia itu baru dibawa anaknya datang dari Indonesia terus tinggal di Amerika. Anak kerja, menantu kerja, cucu kerja, tinggal dia sendiri di rumah. Gak bisa ngomong dengan tetangga, mau keluar juga gak tahu apa. Akhirnya begitu sangat sendirian di rumah. Tidak ada orang sekitar, ya. Sendirian, tidak ada orang di sekitar. Saat suka tidak ada yang bisa merayakan. Saat duka tidak ada orang menangis bersama. Saat lemah tidak ada yang menguatkan. Saat sakit tidak ada yang mendoakan. Sendirian. Nah, secara fisik, saudaraku, selalu kita di dunia ini mungkin demikian. Tapi di dalam iman Yesus Kristus, Yesus mau menegaskan kepada kita, engkau tidak pernah sendirian. Mengapa? Karena Kristus adalah pengantara kita, satu-satunya dan selama-lamanya. Saudaraku, apa yang dilakukan seorang imam sebenarnya? Dia mempersembahkan korban. Tapi bukan saja mempersembahkan, dia berdoa. Dia berdoa membawa segala pergumulan umat Allah kepada Allah sendiri. Selesai semua itu, imam mewakili Allah untuk memberkati umatnya. Itulah sebabnya di dalam bilangan pasal 6 dicatatkan ada berkat yang disampaikan seorang imam. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Nah, itu adalah tugas imam, mewakili umat Allah untuk berdoa kepada Allah. Setelah itu mewakili Allah untuk memberkati umatnya. Tapi imam manusia terbatas, saudaraku. Ia tidak bisa berdoa terus menerus untuk engkau dan saya. Banyak jemaat datang pada saya minta doakan, kita doakan. Tapi tuh saya terbatas. Tak bisa mendoakan kalian satu persatu. Tak bisa mendoakan kalian terus menerus. Saya juga tidak bisa terus menerus mengucapkan berkat untuk kita semua. Tapi Kristus Yesus bisa. Karena di sorgalah Dia saban waktu terus berdoa untuk setiap engkau dan saya. Dan di sanalah Dia terus mengucapkan berkat tidak berkesudahan untuk engkau dan saya. Karena Dialah satu-satunya pengantara dan satu-satunya pengantara selama-lamanya. Sebab itu saudara-saudaraku, kita mungkin suatu saat bisa sendirian. Sendirian di kantor bergumul dan rekan kerja tidak mempeduli. Sendirian di jalan kita tidak tahu mau kemana. Sendirian di rumah. Bahkan mungkin sendirian di rumah sakit. Dan meja operasi pun kita bisa sendirian. Tapi saat itu kita diingatkan, tidak pernah sendirian, karena Kristus mendampingimu. Kristus berdoa untukmu. Sa pendeta penginjil tidak bisa berdoa untukmu. Kristus selalu berdoa untukmu. Kristus menjagamu. Dan saat tidak ada yang bisa membelamu, Kristus membelamu. Dan Kristus senantiasa memberkati setiap kita. Kita tutup di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara, kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita berikan waktu untuk merenungkan akan firman Tuhan ini. Kristus adalah penyelamat kita. Apakah saat ini engkau masih ragu-ragu akan segala keselamatanmu? Jangan. Karena ketika engkau percaya pada Yesus Kristus, Dia telah menebus engkau. Sertifikat itu telah sampai di tangan Bapa. Apakah engkau hari ini masih dilindungi rasa bersalah, ketakutan? Jangan. Kristus telah mati bagimu satu kali untuk selama-lamanya. Menyucikan akan hati runanimu. Maka datanglah kepadanya dengan penuh keberanian. Kapan engkau merasa sendirian di dalam hidupmu, tidak ada yang peduli, tidak ada yang membela, tidak ada yang mendampingi, ingatlah Kristus bersamamu senantiasa. Berdoa dan bahkan memberkatimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, firman Tuhan telah disampaikan. Hamba-Nya telah selesai berbicara, bila Roh Kudus akan terus boleh berbicara kepada setiap anak amamu di tempat ini. Kuatkan, berkati, sertai. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Saudara-saudara sekalian, kita gak pernah sendiri. Tuhan sudah naik ke surga, Dia menunggu kita di sana. Tapi di hari-hari kita di dunia ini, kita gak pernah sendiri. Tuhan pegang tangan kita, jangan lepaskan. Saudara-saudara bangkit berdiri. Tuhan, Kaulah harapan kami, jangan lepaskan kami.

0: Bildungsdienste.
1: Ya rekan-rekan, tiba saatnya kita akan bersyukur kepada Tuhan lewat persembahan. Rekan-rekan bisa memberikan persembahan lewat QR yang ada di depan layar ataupun di belakang.
2: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

kita akan pulang dengan penuh semangat. Kita tahu Tuhan adalah harapan kita, dan Dia Tuhan yang sangat setia. Lagu ini kita nyanyikan dengan bertepuk tangan.

Bapa dalam surga, kami datang padamu. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Pada hari istimewa ini, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tahun 2026 ini, kami dapat menyembahmu. Kami menyembahmu dengan mulut kami, dengan pujian dan nyanyian. Kami menyembahmu dengan telinga hati kami mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga menyembahmu dengan tangan kaki membawa akan persembahan ini ke rumah Tuhan. Tuhan berkatilah ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Mereka yang mampu memberi, mereka yang juga belum bisa memberi. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-Mu di sini yang memiliki pergumulan-pergumulan, baik di dalam pekerjaan mereka, baik dalam keluarga, di dalam pribadi, bahkan pergumulan-pergumulan yang mereka tidak mampu untuk sharingkan kepada siapapun. Tapi Engkau tahu Tuhan, dan Engkau berdoa untuk mereka satu persatu, lawat satu persatu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan sekarang jemaat-Ku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dari tempat ini. Dimanapun Engkau berada, kemanapun Engkau pergi, biarlah dengan penuh keberanian boleh memberitakan Injil Yesus Kristus. Jangan takut, karena Tuhan Allah yang mengutusmu menyertaimu senantiasa. Tuhan Allah ada di depanmu memimpinmu. Tuhan Allah ada di belakangmu melindungimu. Tuhan Allah ada di sampingmu mendampingimu, menjagamu. Dia ada di bawahmu menopang hidupmu. Dan Tuhan Allah ada di sorga di atas sana mengawasi setiap langkah-langkah hidupmu, menjamin keselamatanmu, membersihkan hati nuranimu, dan Dia menjadi pengantaramu senantiasa. Jangan takut, pulanglah. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, kekuatan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Ketulusan cinta dan kasih sayang tidak dapat dilihat atau didengar, tetapi hanya bisa dirasakan dengan hati.
1: 真挚的爱和爱护是看不到也听不到的，唯有心灵才能感觉得到。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung beruk jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTok na @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: masalah selalu ada. Tapi seberapa besarnya masalah itu tergantung dari cara kita melihatnya.
1: Masalah selalu ada.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Relasi. Dan Steve akan menemani Anda selama 3 jam ke depan. Nah pendengar, radio kita memiliki tagline Education and Profession. Mengapa ini penting? Karena musik rohani bukan sekedar nada yang menyejukkan telinga, tetapi ada edukasi iman dan profesionalitas di balik produksinya. Hari ini pendengar, Steve akan membahas sosok yang merupakan definisi nyata dari kualitas dan konsistensi, yaitu Edward Chen. Nah pendengar, sebelum masuk lebih dalam membahas tentang biografi dan perjalanan karir dari Edward Chen, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

92,1 FM Suara Indah, masih bersama saya Steve di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani siang hari pendengar ya. Tadi di awal Steve sudah informasikan bahwa hari ini Steve akan membahas bagaimana biografi dan perjalanan karir dari penyanyi rohani yang bernama Edward Chen. Lahir di Surabaya tanggal 29 Agustus tahun 1978, Edward adalah sosok yang mematahkan stigma bahwa lagu rohani Mandarin hanya untuk kalangan lansia. Nah pendengar, sebelum masuk ke kisah masa kecilnya, ada sebuah lagu yang menjadi pintu masuk Edward ke industri musik nasional, yaitu sebuah lagu yang ia bawakan dengan aransemen yang sangat megah yang berjudul Yang Terbaik. Nah sekarang mari kita bicara tentang akar. Edward Chen tidak langsung menjadi bintang besar. Dia tumbuh di lingkungan gereja lokal di Surabaya. Dan fakta uniknya, Edward bukan seorang solois yang percaya diri. Dia mengawali karirnya dengan melayani sebagai bagian musik gereja, belajar tentang harmonisasi dan feeling dalam penyembahan. Titik balik karirnya terjadi di awal tahun 2000-an. Pada saat itu, industri musik rohani sedang didominasi oleh lagu-lagu terjemahan barat. Namun, di sini Edward melihat bahwa ada gap. Banyak orang tua di komunitas Tionghoa yang rindu menyembah dalam bahasa ibu mereka, namun dengan musik yang modern. Nah, hal inilah yang membawa Edward Chen untuk masuk ke musik rohani Mandarin. Ada kejadian menarik saat rekaman album pertamanya pendengar. Edward harus melakukan riset mendalam soal diksi Mandarin agar pesannya sampai tanpa terkesan kaku. Dia menggabungkan teknik vokal pop yang halus dengan lirik yang sangat alkitabiah. Dan keputusan ini dianggap beresiko oleh banyak orang. Siapa yang mau mendengar lagu Mandarin di zaman milenial seperti ini? Nah, tetapi profesionalisme dari Edward menjawab keraguan itu. Albumnya justru meledak bukan hanya di Indonesia, tetapi sampai ke Taiwan. Ini membuktikan bahwa ketika profesi dijalankan dengan visi edukasi yang tepat, hasilnya akan melampaui batas geografis. Nah, sekarang kita akan mendengarkan lagu Yang Terbaik dari Edward Chen. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Relasi. Nah, bagaimana pendengar? Rangkaian lagu yang tadi Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga memberkati pendengar di siang hari ini ya. Dan di segmen sebelumnya Steve sudah membagikan bagaimana Edward Chen mengawali karirnya di dunia musik rohani. Ya, Edward Chen ini mulai masuk ke industri musik rohani di tahun 2000-an awal ya. Pada saat itu ketika industri musik rohani sedang didominasi oleh lagu-lagu terjemahan barat. Nah, sekarang kita akan masuk ke masa di mana nama Edward Chen menjadi jaminan kualitas. Pendengar Suara Indah, kalau Anda memperhatikan diskografi dari Edward Chen, dia adalah salah satu artis yang sangat produktif. Dia sudah merilis lebih dari 25 album. Apa yang menjadi rahasia di balik suaranya yang selalu jernih dan stabil? Edward dikenal sebagai perfeksionis di studio. Ada cerita dari rekan produksinya bahwa Edward bisa mengulangi satu baris kalimat dalam sebuah lagu hingga puluhan kali hanya untuk mendapatkan soul atau penekanan emosi yang pas. Dia tidak mau hanya sekedar bernyanyi secara benar, tetapi dia mau bernyanyi sampai ke hati. Wah, luar biasa banget ya. Edward ini sangat hebat ya, sangat perfeksionis. Dan di masa ini dia merilis seri Mandarin Worship yang fenomenal. Dan salah satu pencapaian di karir profesionalnya adalah ketika dia berkolaborasi dengan musisi-musisi papan atas untuk menciptakan aransemen yang timeless. Dia juga mengedukasi pendengarnya bahwa rohani harus diproduksi dengan standar yang sama atau bahkan lebih tinggi dari musik sekuler. Inilah esensi profession yang kita gaungkan. Nah pendengar, setelah ini Steve akan memutarkan satu buah lagu dari Edward Chen yang akan menghibur Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Relasi Request Lagu Rohani Suara Indah. Bagaimana pendengar lagu-lagu yang Steve putarkan tadi? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Nah pendengar, sekarang kita masih membahas tentang Edwardson, dan kita akan masuk ke bahasan yang lebih mendalam lagi. Kita akan membedah satu lagu yang berjudul Satu Hal Yang Kurindu. Nah, lagu ini pasti pendengar pernah mendengarnya, dan pasti saya yakin pendengar juga tahu ya, karena lagu ini bukan sekedar hits, tetapi sudah menjadi lagu kebangsaan dalam banyak ibadah. Pendengar, latar belakang di balik lagu ini sangatlah personal. Pada saat itu, Edward sedang berada di puncak karirnya. Jadwal turnya sangat padat, dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain. Dan di tengah hiruk-pikuk tepuk tangan penonton, Edward merasakan sebuah kekosongan. Dia menyadari bahwa kesuksesan profesi bisa menjadi jebakan jika kita kehilangan keintiman dengan sumbernya. Dalam sebuah momen doa yang tenang, ayat dari Mazmur 27 ayat 4 begitu menyentuh hatinya. Dia ingin menuangkan perasaan pulang ke rumah Bapa ke dalam nada. Dan menariknya, proses pembuatan melodi lagu ini tergolong sangat cepat karena mengalir begitu saja dari dalam hatinya. Pada saat rekaman, konon suasana studio menjadi sangat sunyi dan penuh haru. Semua kru bisa merasakan hadirat yang berbeda. Pendengar, lagu ini mengedukasi kita bahwa pencapaian tertinggi manusia bukanlah harta atau tahta, melainkan kedekatan dengan Sang Pencipta.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di siang hari ini. Dan di episode ini Steve sedang membahas seorang penyanyi rohani yang sangat luar biasa, keren banget, yaitu Edward Chen ya. Dan kalau membahas soal Edward Chen, tidak lengkap rasanya tanpa membahas istrinya, yaitu Agnes Chen, dan putra mereka Justin Chen. Nah pendengar, sisi menarik yang jarang diketahui oleh publik adalah bagaimana Edward Chen ini membagi peran antara menjadi bintang di panggung dan menjadi seorang ayah. Edward memiliki prinsip bahwa panggung terbesar bagi seorang pria adalah keluarganya. Dan ini edukasi buat kita semua ya, bahwa karir yang cemerlang tidak boleh mengorbankan keharmonisan rumah tangga. Ada sebuah kejadian unik yang muncul pada saat Justin masih kecil. Edward melihat bakat musik yang besar pada putranya. Bukannya memaksa, Edward justru memberikan edukasi musik secara natural. Dia melibatkan Justin dalam album-albumnya, bukan untuk eksploitasi, tetapi untuk proses transfer nilai. Nah, kolaborasi ayah dan anak ini seringkali membuat pendengar tersentuh karena ada chemistry yang tulus. Edward membuktikan bahwa kesuksesan seorang profesional sejati adalah ketika dia berhasil mencetak penerus yang juga mencintai Tuhan. Nah, ini satu hal yang patut kita tiru, pendengar. Bagaimana Edward ini tidak hanya mewariskan iman kepada anaknya, tetapi juga mewariskan nilai-nilai. Ini yang paling penting, sehingga mengajarkan kepada anaknya bagaimana kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi Sang Pencipta. Kita harus dekat dengan Tuhan. Dan mari kita mendengarkan suara emas dari Justin Chen saat berduet dengan sang ayah. Selamat mendengarkan.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan menemani Anda di siang hari ini ya. Dan tadi di segmen sebelumnya Steve masih membagikan

Kisah perjalanan hidup dan perjalanan karir dari Edward Chen ya, seorang penyanyi rohani yang sangat luar biasa yang banyak menghasilkan album-album dalam bahasa Mandarin yang sangat populer baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tadi di segmen sebelumnya Steve juga sudah membagikan bagaimana dinamika dalam keluarga Edward Chen dan juga proses regenerasi ya kepada putranya. Dan sekarang kita ada di segmen yang akan membahas tentang perubahan di dalam industri musik. Pendengar, industri musik berubah cepat dari kaset ke CD, kemudian sekarang dari CD ke bentuk streaming digital. Pendengar, banyak musisi yang seangkatan dengan Edward Chen memilih berhenti, tetapi tidak dengan Edward yang tetap tegak berdiri. Fakta menariknya adalah Edward ini adalah salah satu musisi rohani pertama yang sangat serius menggarap konten YouTube dan media sosial dengan kualitas sinematografi seperti film layar lebar. Dia paham bahwa untuk mengedukasi generasi muda, Gen Z dan milenial, cara penyampaiannya juga harus relevan. Bagaimana profesionalisme dari Edward Chen terlihat ketika dia menjaga kualitas suaranya. Di usianya yang sudah kepala 4, teknik vokalnya justru sekarang semakin matang. Dia sering membagikan tips kesehatan suara dan disiplin latihan di balik layar. Dia juga mengajarkan bahwa kita dalam menjalani profesi kita masing-masing, apapun itu profesi kita, tidak boleh berhenti untuk menjadi murid. Artinya apa? Artinya ketika kita menjadi murid, kita ini adalah orang yang harus terus belajar supaya kita tidak tergerus oleh zaman. Karena yang namanya zaman ini, perkembangannya sangat cepat. Makin kesini makin cepat. Coba pendengar, lihat ke belakang ya bagaimana perkembangan teknologi. Dari sebelum ada internet ke sekarang sudah ada internet. Dari dulu telepon hanya bisa SMS, sekarang udah bisa WA, video call. Kemudian kalau dulu nonton hanya di TV saja, sekarang nonton di handphone, nonton langsung YouTube atau streaming dari internet. Bukankah itu perubahan yang sangat cepat dan luar biasa? Nah, kalau kita tidak belajar, maka kita akan tergerus oleh zaman. Oleh karena itu, kita harus mencontoh profesionalisme dari Edward yang tetap mengikuti perkembangan zaman, sehingga dia tetap relevan dari masa ke masa. Sesaat lagi pendengar, saya akan memutarkan lagu dari Edward Chen kembali yang akan menghibur dan menguatkan kita di siang menuju sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Relasi. Gimana pendengar, lagu-lagu yang tadi sudah Steve puterkan semoga bisa terus menghibur pendengar ya. Dan kita sekarang gak kerasa nih sudah ada di penghujung acara Relasi pada hari ini. 3 jam yang sangat memberkati kita dalam kisah perjalanan Edwardson. Pendengar, dari Edward kita belajar banyak hal hari ini. Kita belajar tentang keberanian memulai sesuatu yang berbeda. Kalau Edward dia musik Mandarin, kemudian kita belajar tentang perfeksionisme dalam profesi kita. Kita juga belajar tentang kerendahan hati untuk tetap mencari Tuhan di tengah kesuksesan. Dan kita belajar tentang warisan bagi keluarga. Nah pendengar, semoga kisah yang Steve bagikan tidak hanya menjadi informasi yang numpang lewat, tetapi bisa menjadi inspirasi bagi Anda, para profesional yang sedang bekerja di kantor, para pengusaha yang sedang berjuang, atau orang tua yang sedang mendidik anak di rumah. Mari lakukan bagian kita masing-masing dengan standar yang terbaik, dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya yang ajaib. Saya Steve, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah setia menemani Steve selama 3 jam ini. Dan minggu depan kita akan bertemu kembali dalam acara yang sama, di hari dan jam yang sama. Kita tutup perjumpaan ini dengan sebuah lagu yang sangat menguatkan, sebuah pengingat bahwa di tangan Tuhan segala sesuatu mungkin terjadi. Tidak ada yang mustahil. Inilah Edwardson dengan lagu yang berjudul Mujizat Itu Nyata. Sampai jumpa, satu hati, satu frekuensi, dan Tuhan Yesus memberkati.

lalu.

0: perselisihan terjadi bukan karena adanya perbedaan, tetapi karena ada pihak yang tidak mendengarkan dengan baik dan tidak menghargai dengan sempurna.
1: 摩擦并不是因为有分歧，而是因为有一方不能接受以及不能很好地去尊重另一方。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Apa kabar yang pendengar? Aduh, just menyapa nih tentunya di hari Kamis yang indah ini. Kenapa indah? Ya karena libur. Jadi buat Anda yang mungkin merayakan, selamat merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih ya. Dan buat kamu yang mungkin gak merayakan tapi hari ini jadi punya waktu deh untuk istirahat ya. Walaupun gak kehitung long weekend kali ya, tapi mungkin kamu besok ada yang cuti atau emang libur. Ya, semoga kamu bisa memanfaatkan waktu-waktu dalam kehidupan kita dengan baik, oke? Okay? Dan senang sekali tentunya seperti biasa di hari Kamis di Senadir menyapa Anda semua di Manly, kalau bukan di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta ya. Sebab program ini kita akan bahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cinta dari A sampai Z, dari kesederhanaan sampai kerumitannya, pokoknya semuanya Jason bahas di sini, oke? Okay? Dan selama kurang lebih beberapa jam ke depan Jason akan menemani kamu ya. So, inilah saatnya kita sama-sama belajar tentang cinta. Dan hari ini Jason punya satu tema yang ya cukup menarik ya, karena Jason juga baru ternyata ini teh ada istilahnya guys. Jadi kalau mungkin kita taunya dulu cinta tuh ya bertepuk sebelah tangan gitu ya, ternyata ada sekarang mah semua juga mungkin ikutin zaman ya. Jadi ada istilah kerennya ya, yaitu one-sided love. Nah, makanya Jason mau coba bahas tentang one-sided love. Atau sebenarnya cinta bertepuk sebelah tangan juga, cuma mungkin gaya aja ya. Tapi siapa tahu ada perbedaan, ada definisi-definisi baru yang mungkin kita bisa belajar ya. Sama kayak waktu itu Jason pernah bahas tentang Gen Z ya, tentang bagaimana mereka tuh punya istilah yang apa sih, misalnya kayak apa istilahnya kemarin tuh ya, soft, bukan soft launching ya, pokoknya kayak gitulah. Jadi kayak kasih tahu bahwa kalau kamu punya pacar tuh di Instagram tuh nggak langsung jor-joran muka pacar kamu, tapi kayak cuman pegangan tangan doang atau momen bersama itu tuh ada istilahnya. Nah sekarang juga mungkin gini ya, jadi cinta bertepuk sebelah tangan juga ada istilahnya kayaknya, jadi one-sided love gitu. Nah, Jason akan bahas, tapi sabar dulu. Jason mau kasih kamu berapa buah lagu dulu yang mau lewat. Nanti setelah ini Jason baru balik lagi. Oke, okay? So don't go anywhere, tetap di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta.

Oke, kita masuk ke pembahasan kita ya. Dan hari ini Jason punya tema yang tadi Jason bilang ya, tentang one-sided love. Jadi Jason udah

apa ya, banyak juga istilahnya ya, nggak cuman istilahnya tuh tentang one-sided love, tapi ada juga yang namanya unrequited love. Jadi cukup banyak gitu ya. Jadi makanya Jason merasa ini menarik nih untuk kita simak bersama ya. Kita coba bahas dulu, bedah dulu di secara definisinya, oke? Apakah one-sided love ini sama dengan unrequited love? Bahkan unrequited love ini ada kalau nggak salah ada serial Netflixnya guys. Jadi menarik juga ya. Mari kita simak bersama lah ya, oke? So ini dia unrequited love atau one-sided love ya. Artinya tuh cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta tak berbalas. Nah ini adalah situasi di mana seorang tuh punya perasaan romantis, ketarikan atau cinta yang mendalam kepada orang lain, tapi perasaan tersebut tuh tidak dibalas dan tidak mendapatkan respon yang sama ya. Gitu. Memang unrequited love ini si istilahnya adalah one-sided love ya. Atau juga bisa dibilang cinta sepihak lah ya kalau di istilah gampang Indonesianya gitu ya. Nah kita coba simak ya beberapa hal yang Jason udah sempet gali lebih dalam gitu ya. Nah fenomenanya si unrequited love sebenarnya kan terjadi bisa sangat umum katanya ya, bisa di kalangan remaja maupun orang dewasa. Nah cinta yang tidak terbalas sih seringkali tentunya menimbulkan rasa sedih, kecewa ya, dan kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai buat seseorang gitu.

unrequited love ini biasanya munculnya tuh secara perlahan katanya, ya. Jadi awalnya seorang mungkin hanya mengagumi dari jauh, terus tumbuh rasa sayang gitu kan, sampai akhirnya berharap lebih gitu. Tapi ya itu dia, kenyataan tuh kadang tidak sejalan dengan harapan. Setuju gak sih guys? Hati pun terluka gitu ya. Tapi emang ya gak salah sih kalau mencintai seorang kan, belum tuh dibalas, tapi kan kalau kita mencintai mah harus tulus ya guys, gitu kan. Nah, banyak alasan kenapa si cinta tak berbalas ini, unrequited love ini bisa terjadi. Katanya salah satunya adalah adanya perbedaan perasaan atau kondisi, ya. Mungkin yang paling umum adalah seseorang yang kamu cintai itu ya gak punya ketarikan yang sama gitu, ya. Atau mungkin sudah punya seorang yang lain. Jason banyak sih dengar kalau ngomong soal ini mah udah pasti lah ya, karena ya udah punya orang lain gitu guys yang dicintai gitu.

kayaknya paling sering kejadian tuh kalau sama cowok kali ya, cowoknya suka sama satu cewek nih, eh ceweknya malah liatnya cowok lain gitu. Paling sedih gak sih kalau seandainya kayak si ceweknya tuh dekat sama kamu nih cowok gitu misalkan ya, terus kamu sebenarnya suka, cuma kan belum ngomong nih, eh belum ngomong, dia udah curhat tentang betapa dia suka sama cowok lain. Itu sering banget nih kejadian kasusnya yang Jason temuin di sekeliling Jason. Ya emang sedih sih, tapi udah gimana ya.

Tapi kalau mau jujur, itu tuh sesuatu yang wajar. Ya gak sih? Iyalah. Masa tiap kali kita mencintai itu udah pasti diterima kan, gak juga ya? Gitu. Dan mungkin juga ada yang kalau tadi kan mungkin ketarikannya gak sama, tapi ada juga yang mungkin kayak gini malah, yang dia tuh gak nyadar. Jadi misalnya kamu cowok nih, atau kamu cewek deh, kamu cewek, kamu mencintai seorang gitu, seorang cowok gitu kan, tapi si cowoknya tuh gak nyadar gitu. Dia tuh sedang dicintai, sedang diperhatikan, sedang di-caring sama si ceweknya. Jadi malah gak jelas gitu hubungannya. Itu juga bisa ya dibilang unrequited love gitu.

Nah, selain itu, si unrequited love juga bisa muncul karena seorang tuh mungkin menaruh harapan yang terlalu tinggi. Nah, saat gak terlalu fokus, atau saat terlalu fokus pada imajinasi tentang cinta yang ideal, perfect gitu ya, realitanya sering diabaikan gitu. Jadi, sehingga ini membuat seorang tuh susah banget menerima bahwa cintanya tuh mungkin gak akan berbalas gitu. Kayak gitu ya. Jadi, memang kalau menurut Jason sih banyak faktor lah ya, kenapa sih unrequited love ini bisa muncul gitu. Kita coba lihat dari yang lain nih guys. Nah, Jason mau coba bahas sekarang.

Nah, seseorang yang katanya mengalami one sided love tuh akan tetap merasa mencintai tanpa dicintai. Jadi sebenarnya balik lagi ke responnya ya. Kamu tuh bakal terluka atau enggak tuh tergantung kamu. Kalau kamu mencintai dengan tulus tapi tahu tidak bisa memiliki gitu ya, ya udah. Nah, satu cirinya cinta tidak berbalas itu adalah katanya kita mengetahui bahwa orang tuh enggak menyukai kita, tapi kita masih menyimpan harapan bahwa seseorang tuh mungkin akan mencintai kita suatu saat nanti. Nah, ini tuh kadang jadi polemik ya. Iya enggak sih, kadang gini contoh ya. Jason punya teman tuh kayak misalkan dia mencintai seorang gitu ya, cewek gitu kan. Jadi teman Jason tuh cowok. Terus dia yang ngejar nih si ceweknya gitu kan. Dia nembak sekali ditolak. Nah, kalau umumnya sih kalau menurut Jason ya, kalau kamu udah ditolak biasanya tuh ya mundur. Tapi kalau teman Jason ini enggak, dia tuh malah tetap mau berjuang buat ceweknya. Jadi dia terus deketin lagi, ditolak. Dia nembak lagi 2 kali, tolak. Deket lagi, nembak sampai 4 kali, guys. Bayangin. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Setelah kali keempat, si ceweknya lulu juga. Akhirnya menerima si teman Jason dan cowok ini. Bahkan sampai hari ini sampai nikah. Wow. Gimana tuh? Menurut kamu, apakah itu bikin kamu jadi semangat? Tapi ya mungkin ada orang yang bilang, ngapain kamu ngejar cewek yang sama berkali-kali? Nah, ini yang masih jadi misteri memang ya dalam kehidupannya.

Kenapa Jason bilang misteri? Karena kemungkinan besar tuh, ya umumnya orang pasti akan menyerah di pertama kali lah ya, karena udahlah daripada buang-buang waktu mungkin kan, udah ditolak kenapa masih berjuang gitu. Cuman ya pagi udah wawancara di TLAF lah. Tapi kan gitu, kadang orang tuh masih pengen berharap, mungkin berjuang karena melihat seseorang tuh worth it gitu kan. Kayak gitu guys ya. Dan yang namanya once in a lifetime tuh bisa terjadi bukan pas kita jomblo doang sebenarnya ya.

Nah, kenapa gitu? Karena mungkin aja kamu one sided love tuh karena kamu tahu juga sebenarnya si cewek atau si cowok itu sebenarnya udah punya pasangan. Aduh, ini jangan lah ya. Gini, jangan kamu take a step kalau emang dia belum putus atau belum clear gitu ya, communication sih. Karena itu bukan sesuatu yang baik ya. Jadi harus belajar juga. Jadi one sided love tuh emang ya kadang harus disimpan di kamu dulu lah. Ada waktunya ya. Pada waktunya akan diomongin, oke, okay, nembak, oke. Okay. Tapi kalau gagal ya udah juga dibalikin kamu gitu pilihan.

Oke, kita coba bahas lagi ya. Ini ada satu artikel menarik nih katanya ya. Jadi menurut Medical News Today, seseorang yang berada dalam hubungan yang sepihak tuh selalu tidak menerima dukungan yang setara dari pasangan. Nah, jadi ini mungkin juga bukan di jomblo doang, tapi kamu juga yang mungkin udah punya pasangannya. Jadi ternyata cinta sepihak ini gak cuman dulu ngomong soal cintanya gak berbalas, tapi juga mungkin dalam hubungan cintanya tuh kamu tuh berpasangan, udah pacaran ya, tapi mengalami ketidakseimbangan dalam dukungan, energi, dan waktu yang diinvestasikan gitu. Itu sama juga namanya cinta sepihak juga guys ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau kamu tipe yang kayak gini, ini kurang baik ya, jadi jatuhnya jadi toxic juga ya gitu. Jadi one sided relationship itu ternyata bisa terjadi juga antar pasangan, bukan cuman kamu yang jomblo yang akhirnya gagal gitu ya, kayak gitu. Jadi harus diperhatikan guys, ini bagus juga ya, berarti buat kita belajar ya. Nah, tapi juga mungkin kamu bertanya-tanya ya, karena namanya hubungan tuh kan mungkin ada beberapa istilah yang apa ya, yang mungkin bikin kamu pusing ya. Nah, ini coba bahas sedikit ya. Nah, jadi Jason juga sempat mendigging, asik digging. Nah, coba kita lihat perbedaan dari antara secret admirer nah dengan cinta sepihak. Nah, ini ada penjelasannya ternyata guys ya, jadi semoga bisa membantu nih. Nah, kalau ngomong secara basic nih ya, secret admirer dan atau mengagum rahasia dan cinta sepihak itu seringkali dianggap sebagai hal yang sama. Padahal sebenarnya keduanya tuh punya beberapa perbedaan yang mendasar. Yang pertama nih, secret admirer nih biasanya merujuk pada seorang yang memendam rasa diam-diam, tapi dia tuh keinginannya gak diketahuin ya. Nah, mengagum rahasia juga kerap kali melakukan tindakan kecil penuh perhatian secara tersembunyi. Nah, sedangkan kalau cinta sepihak itu diartikan sebagai situasi ketika perasaan yang dimiliki seorang itu tidak berbalas guys oleh orang yang disukainya gitu. Walaupun mungkin perasaan itu pernah diungkapkan secara terbuka atau terlihat jelas. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita lihat lagi ya lebih dalam ya. Yang pertama adalah kalau ngomongin soal perbedaannya itu niat dalam mengungkapkan perasaan. Kalau secret admirer biasanya menunjukkan rasa ketarikan secara tertutup. Nah, mereka justru cenderung berhati-hati supaya orang yang disukain tuh gak mudah menangkap sinyal cinta gitu, karena mereka tuh belum siap. Sedangkan kalau yang cinta sepihak nih, mereka tuh lebih terbuka menunjukkan ketarikan gitu. Ya, jadi lebih udah ada actionnya, justru pengen diketahuin kali ya kalau cinta sepihak ya. Tapi cinta sepihak tuh jadi output di mana waktu si para orang ini menyampaikan atau menunjukkan ketarikan secara terbuka, tapi balasan cintanya nggak ada gitu ya. Terus gaya komunikasinya yang berbeda nih. Kalau secret admirer biasanya memberikan kode-kode aja gitu, dan kadang mungkin sulit untuk dipahami gitu ya, kayak gitu. Mungkin misalkan kayak tiba-tiba ngasih hadiah tapi nggak ada pengirimnya gitu kan. Nah, kalau orang yang mencintai secara sepihak justru mereka tuh berani ya gitu. Cuman ya tadi mungkin mereka kasih tahu siapa yang ngirim atau sengaja datang ke kantornya misalkan yang disukainnya gitu, terus ngasih makan gitu ya, makan siang gitu, tapi ya nggak berbalas gitu. Lanjut lagi, kalau secret admirer kebanyakan itu mereka mencintainya secara ringan dan halus, gitu ya. Jadi mungkin berusaha nggak terlalu gimana tuing, tapi yang pasti selalu caring, selalu memastikan orang yang disukain tuh merasa senang gitu. Misalkan nih dia tahu, misalkan ada di circle yang sama nih, misalkan ya pertemanannya, terus dia tahu bahwa mungkin si cewek atau si cowoknya yang lagi disukain tuh misalkan lagi butuh misalkan sesuatu lah gitu, barang yang simple lah gitu, yang susah atau langka ditemukan. Nah, kalau pengagum rahasia tuh mungkin
akan mencoba memberikan barang itu tapi secara anonim, jadi nggak tahu gitu siapa. Nah jadi lebih ringan, lebih halus. Tapi kalau yang cinta sepihak tuh biasanya mereka justru dalam dan tulus ya, bersedia berkorban, memberikan perhatian, walaupun belum, mungkin belum tentu dibalas juga gitu ya, gitu. Tapi yang penting berikan yang terbaik. Kadang suka kasihan sih ya, kadang kayak jadi kelihatannya kayak dimanfaatkan gitu. Tapi ya memang susah sih pilihan lah semuanya. Kayak gitu. Nah terus perbedaan lagi dari secret admirer tuh lebih ke vibes perasaannya ya, sama cinta sepihak. Kalau buat pengagum rahasia tuh perasaan cintanya tuh lebih deg-degan, tapi deg-degannya tuh gak terlalu gimana, terus seneng tapi juga bikin OVT. Tapi kalau cinta sepihak tuh lebih rumit ya, karena ya tadi mungkin emosinya kan lebih terganggu, karena misalkan gitu ditolak atau gak kunjung mendapatkan balasan tuh kayak sedih, kecewa gitu ya. Walaupun bisa OVT juga sih ya, gitu. Nah terus beda lagi secret admirer sama one-sided love, ini adalah masalah tujuan mencintai guys. Nah jadi kalau secret admirer tuh sebenarnya lebih santai, mereka tuh gak terlalu ngejar hubungan romantis gitu, karena mungkin mereka cuma pengen menyenangkan aja. Sedangkan kalau cinta sepihak udah jelas saya, maksudnya mereka akan melakukan segalanya justru pengen punya kesempatan dan peluang untuk punya hubungan romantis gitu ya. Terus selanjutnya mungkin yang beda lagi adalah soal arah hubungan nih guys. Jadi kalau secret admirer tuh mungkin mereka merasa lebih baik untuk menyimpan perasaan, jadi gak terlalu mikirin arah hubungan ke depannya tuh serius sampai jadian gitu ya. Yaudah penting mah happy aja gitu. Tapi kalau cinta sepihak lebih pengen, udah mah tadi pengen punya hubungan romantis kan, terus pengen lebih open, kalau bisa diterima tuh lebih bagus pastinya buat mereka gitu loh ya. Nah terus yang terakhir adalah soal kerentanan tuh gimana. Jadi gini, kalau seandainya secret admirer tuh lebih seneng mereka tuh maksudnya karena gak punya terlalu banyak permintaan atau harapan terlalu tinggi, mereka tuh ya lebih chill gitu ya. Jadi kalau dibilang rentan, kalau misalnya akhirnya si ceweknya atau si cowoknya punya pacar, oh ya udah gitu, karena kan merasa udah ada yang bisa mencukupi kebutuhan dari seseorang yang kagumin itu gitu. Tapi kalau cinta sepihak ya udah pasti marah ya, pasti akan kesal dan mungkin lebih gampang untuk kecewa, lebih gampang untuk sakit hati gitu. Ya gitu ya, memang kalau kadang kalau pikir-pikir pengagum rahasia tuh belum tentu cinta banget ya, cuman care aja gitu. Terus mungkin kalau cinta sepihak tuh lebih jelas outputnya, dan mungkin lebih kelihatan tuh dibilang cinta sepihak karena udah gak berbalas gitu ya. Jadi harus ada tolakan dulu atau pasif, kepasifan dulu dari orang yang dicintain baru kerasa oh ini cinta sepihak. Kalau enggak kan berarti bukan cinta sepihak ya gitu. Nah apa kamu pernah dalam kehidupan jadi secret admirer seseorang, atau mungkin kamu sekarang lagi menjalani cinta yang kamu gak tahu kejelasannya dan kamu merasa kamu hanya mencintai sepihak? Selamat berjuang yang pasti ya. Oke, paling gitu aja dulu untuk segmen ini. Nanti Jason balik lagi ya dengan bahasan lebih lanjut, masih tentang unrequited love atau one-sided love. Jangan kemana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Oke, balik lagi sama Jason. Dan kita saatnya melihat lebih dalam lagi ya, tentang unrequited love, tentang one-sided love. Istilahnya banyak ya guys, tapi ya ini anggaplah sama lah ya, ngomong soal cinta.

beberapa hal yang mencoba di detailin lagi sama Jason ya. Penyebab kali ya, penyebab kenapa cinta tuh gak terbalas atau bertepuk sebelah tangan. Memang kalau mujur pasti, tadi udah Jason sempat bahas dikit ya, kan banyak faktor nih kalau kamu gak berbalas cintanya. Tapi yang penting sih kalau Jason, ada beberapa yang mungkin bisa kelihatan dengan clear gitu ya. Tapi sekali lagi, biasanya cinta sepihak gak berbalas nih, biasanya ya ada effort dulu dari orangnya, aktifnya dulu ya. Setelah itu mungkin baru kita bisa tahu kenapa gak terbalas ya, penyebabnya gini. Yang pertama adalah adanya ketidakcocokan ya. Nah jadi perbedaan nilai, minat, tujuan hidup bisa menyebabkan ketidakcocokan. Jadi mungkin gini, waktu lagi masa PDKT-nya kayaknya dua-duanya sama-sama tarik gitu ya, sama-sama pengen gitu, tapi mesti at least mencoba lah. Kan kadang cowok yang aktif gitu kan, kalau cowok terus cewek kan lebih ke apa ya, lebih ke apa istilahnya, cewek tuh lebih menunggu, tapi dia juga harus membuka hati dulu gitu. Nah jadi ada buka hati, cowoknya udah effort, tapi nyata sepanjang perjalanan tuh nilainya beda ya. Mungkin dari pemikiran, mungkin dari nilai-nilai prinsip kehidupan. Misalkan yang satu seneng pelayanan misalkan gitu, yang satu lagi merasa itu pelayanan tuh harusnya bukan di tidak dibatasi gitu ya. Nah kayak gitulah, pokoknya beda-beda nilai itu bisa efek besar. Nah ini jadi malah cintanya gak berbalas, walaupun mungkin si ceweknya mungkin sempat buka hati ya. Yang kedua ini udah pasti yang paling umumnya adalah tidak ada ketertarikan. Nah jadi perasaan suka tuh mungkin memang kompleks ya. Mungkin gini, kan kalau misalnya kita lihat prosesnya ya, kan mungkin semua tuh mulai bukan langsung cinta gitu ya. Gak bisa kayaknya cuma ngomong aku cinta kamu, gak mungkin ya. Tapi lebih ke arah mungkin kekaguman ya gak sih, atau kenyamanan, itu mulainya gitu biasanya ya. Nah semua juga mungkin, kalau cowok mungkin lebih clear ya, biasanya kan dari awal tuh kadang fisik ya jadi penting gitu kan, mungkin lebih di muka gitu kan. Nah kayak gitu, tapi kan tentunya itu cuman hanya sebagai pemanis di awal. Kalau cewek mungkin lebih senengnya awalnya mungkin efeknya tuh misalkan punya skill tertentu cowoknya, misalkan jago masak, jago main musik. Nah itu kan bisa menimbulkan kekaguman. Atau gak misalkan dandanannya rapi, kalau cewek lihat cowok gitu kan. Nah awalnya mungkin dari first impressionnya dulu, tapi gitu berjalan kan, ya kalau emang gak ada kekaguman itu, gak ada lebih gitu ya, ya pasti ya gak akan jalan juga gitu. Mau kamu berusaha segimana pun, kalau gak ada interestnya ya susah. Makanya impression pertama tuh kadang memang sedikit banyak menentukan gitu ya. Jadi kalau gak ada ketarikan ya mungkin aja kamu jadi sepihak ya gitu. Terus nah ini mungkin yang penyebab cintanya sepihak atau gak berbalas ya karena udah punya orang lain. Dalam konteks kalau punya orang lainnya itu pacaran mah udah clear lah ya, dia udah pasti lebih suka gitu. Jadi udah punya hubungan sama orang lain. Tapi mungkin juga tadi yang Jason bilang, dia tuh mungkin sudah punya cewek atau cowok lain, maksudnya sosok lain yang dikagumi, sosok lain yang menarik, sosok lain yang disukain gitu. Ya walaupun juga dia jadi gimana, jadi lucu ya sebenarnya kalau dipikir-pikir, jadi sepihak-sepihak ya gak sih. Jadi udah sama si ini sepihak ya, masih itu juga sepihak gitu. Nah itu mungkin banget ya. Jadi perlu dipikirkan memang itu tinggal kamu bagaimana meresponnya. Kalau kamu tahu seseorang itu sudah menyukai orang lain, tapi kan masalahnya belum punya komitmen, belum punya status, apakah kamu mau tetap menunggu dalam kesepihakan kamu atau gimana? Dan mungkin juga ini faktor atau penyebab yang terakhir yang mungkin juga bikin cintanya gak berbalas. Kalau Jason pernah ngalamin, yaitu waktunya aja yang gak pas. Kan pernah ada lagu kan, kalau kamu tahu lagu Virsa kalau gak salah ya, rasa yang tepat di waktu yang salah. Uish. Jadi mungkin aja si seorang yang bikin kamu tarik itu lagi recovery dari hubungan terdahulunya, atau mungkin dia sedang lagi banyak masalah, atau mungkin dia lagi dalam posisi mengejar karir dulu,
fokusnya bukan di hubungan. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk tidak sama kamu. Atau enggak, mungkin dia pasif. Atau mungkin jangan-jangan dia sama sekali enggak ngeh. Gara-gara punya fokus dan tujuan dan kehidupan yang lagi dikejar yang lain. Jadi enggak tepat aja rasanya gitu. Jadi walaupun mungkin dia punya sedikit rasa buka hati sama kamu, tapi dia merasa bukalah belum waktunya. Nah, kayak udah kayak gitu ya udah. Jadi susah ya kalau gitu mah, jadi kayak sepihak pasti, karena mungkin kalau alasannya adalah dia tuh belum bisa memberikan effort yang sama dengan kamu ya, karena tadi effortnya dipakai di tempat lain. Atau mungkin juga waktu yang gak tepat tuh gini, rasanya udah sama tapi ternyata dianya belum siap gitu, belum siap, belum, berarti mungkin masih di usia yang belum boleh pacaran mungkin, atau mungkin yang tadi belum move on 100% gitu ya, sehingga itu yang

Nah, gejala-gejala selanjutnya Jason mau sharing tentang gejala-gejala emosional yang bisa muncul saat cinta tuh sepihak doang ya. Kenapa Jason sharingin? Supaya kamu tuh bisa belajar ya. Nanti juga Jason mau sharingkan soal dampaknya ya. Nah, kesedihannya mendalam udah pasti, berkepanjangan ya. Terus mungkin kamu kalau gak hati-hati bisa merasa tertolak dan merasa diri gak berharga gitu kan. Terus bisa marah, bisa frustasi, bisa cemas, kamu malah jadi kehilangan minat juga sama hal-hal lain gitu kan. Gak bisa tidur, gak bisa makan, waduh, sulit konsentrasi ya gitu. Nah, dampaknya kalau tadi kan emosionalnya, nah dampaknya mirip-mirip lah, cuman harus hati-hati ya, karena harus tangani dengan baik lah. Kalau sampai kayak gini berarti udah negatif banget ya. Yang pertama, nurunin harga diri ya. Kamu merasa tertolak, kamu merasa sia-sia gitu kan. Mungkin kalau di analogi Jason tuh, mungkin yang pernah Jason alami kayak ah udahlah gak mau jatuh cinta lagi gitu kan, karena gitu. Terus kedua, mungkin kamu jadi malah ansos, jadi antisosial, jadi mengisolasi diri kamu sendiri. Karena kamu merasa malu, sedih, apalagi mungkin kamu dengan si cewek atau si cowok yang kamu sempat interest itu mungkin satu circle, di satu lingkungan yang sama, mungkin di sekolah, di kantor, kamu malah jadi menurunkan sosialisasi kamu. Ya mungkin aja jadi hati-hati ya. Nah, kalau yang selanjutnya mungkin kesedihannya atau kemarahannya mendalam itu bisa bikin depresi ya. Memang kayaknya kalau namanya gagal gitu ya, mesti bertepuk sebelah tangan tuh gak gampang sih, serius gak gampang. Butuh menyesuaikan. Kalau cowok mungkin efeknya tuh kerasanya bertanya-tanya dalam pikiran, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya, kenapa. Kalau cewek tuh lebih ke sensitivitas perasaan, tiba-tiba jadi galau, tiba-tiba jadi sedih gak menentu, tiba-tiba nangis gitu ya. Jadi nah, itu kalau kamu kembangin terus, kalau kamu larut-larut terus tuh bisa jadi bahaya ya, depresi jadi nyentar. Jadi susah nanti untuk berpikir positif, susah mengerjakan apapun gitu. Nah, mungkin juga kamu akan jadi kesulitan percaya sama orang lain, karena kan kamu merasa kamu udah lakukan yang terbaik nih. Nah, itu kan ada effort, ada kode. Kalau cewek itu kan nih, mencoba memberikan kode yang terbaik, mencoba, tapi si cowoknya nggak balas-balas, atau si ceweknya juga terang-terangan menolak, gak suka gitu kan. Nah, kamu jadi gak percaya apakah cinta itu ada. Nah, kayak gitu ya, bisa jadi loh. Atau kamu merasa kayaknya mah gak ada satupun yang akan mencintai saya. Nah, kamu jadi akan lost trust ya, trust issue sama orang-orang di luar sana gitu. Hati-hati lah guys kalau udah punya dampak dan gejala emosional kayak gini ya.

Kalau kita sebenarnya sedang mengalami cinta sepihak, cinta gak berbalas gitu ya, mungkin kamu dibutakan oleh perasaan kamu sendiri, jadi kamu gak bisa melihat secara logis. Nah, Jason mau coba sharingin tanda-tanda konkret. Nah, ini konkret ya, jadi clear, jelas lah, sederhana, mungkin kamu dari sini bisa belajar. Kamu tuh sedang mengalami namanya cinta sepihak ya. Yang pertama adalah kamu lagi mengalami cinta sepihak kalau seandainya kamu tuh cuman kamu yang mulai kontak. Nah, hati-hati nih ya. Misalkan ya, ini mungkin lebih banyak ke cowok, karena cowok kan yang lebih inisiatif ya. Tapi cewek juga mungkin kan, misalkan cari-cari bahan gitu kan, tiba-tiba WA gitu. Jason pernah sih satu kali waktu ada cewek tiba-tiba jam 1 subuh gitu. Waktu itu zaman SMS ya. Jadi Jason kaget ya, tiba-tiba dia SMS terus mau jadi ngobrol gitu kan. Mungkin dia lagi cari topik ya. Nah, tapi kalau seandainya kamu tiap kali ada obrolan tuh, atau memulai chatting, atau kamu nelpon tuh, selalu kamu yang mulai duluan ya. Kamu yang texting, kamu yang nelpon, kamu yang ngajak ketemu gitu. Nah, tapi kalau kamunya gak WA, gak chatting, gak ngajak telepon untuk ketemu, dia tuh gak ada komunikasi duluan dari dia. Nah, kalau dia kayak gitu, dia jarang gitu kan, gak ngubungin kamu dulu. Nah, mungkin dia ya, itu mungkin cintanya sepihak kamu doang gitu. Soalnya gini, kalau seorang yang tarik sama kamu tuh gak mungkin lah, dia pasti pengen banget terhubung sama kamu gitu. At least cuman jaga komunikasi atau membalas chatting gitu, walaupun dia lagi sibuk gitu, tapi dia tetap bisa balas, hal yang baik ya gitu. Tapi kalau gak ada ya udah gitu. Apalagi kalau dangkal ya chattingnya, wah, atau cuman balas seadanya, wah udah deh, kayaknya siap-siap guys, itu kamu sepihak ya. Selanjutnya, nah, ini tanda kedua mungkin cintanya kamu tuh sepihak, gak berbalas. Kamu tuh selalu menunggu, weis, tapi dia gak pernah menepati. Nah, ini ya, masih berkaitan dengan message guys. Nah, ini Jason juga pernah ngalamin ya. Jadi kamu misalkan kamu chatting dia nih, mungkin di awal-awal chattingnya cepet dibalasnya, paling 5 menit, 10 menit lah paling lama, tapi biasanya cepet gitu kan. Kalau ini tuh bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari gitu ya. Terus waktu itu pernah dia ngajakin kamu pergi misalkan gitu kan, terus ya udah oke, minggu ya udah ayo boleh. Terus tiba-tiba kamu chatting hari Jumat misalkan nggak ada kabar, dibalasnya baru Selasa gitu kan. Nah, itu ya sedih ya gitu, padahal kamu udah menyediakan waktu, mengkhususkan waktu gitu kan. Tapi dianya ya gitu, jadi kayak gak pernah menepati. Atau mungkin udah janjian, dia udah mau, tapi tiba-tiba dia sering batalin. Nah, itu juga kurang ya. Kalau sehat guys hubungannya tuh, walaupun masih tahap PDKT ya, ya kalau orang udah janji gitu, udah bikin janji ya pasti ditepati ya, kayak gitu. Dan kalau dia emang mau gitu membalas cinta kamu, gak cuma sepihak kamunya, dia pasti akan menyediakan ruang gitu ya, berikan waktu lah gitu. Selanjutnya adalah kamu gak pernah jadi prioritasnya. Waduh ya, ini juga nih guys. Jadi kalau kamu butuh bantuan, dukungan nih, cewek-cewek misalnya gitu ya, dia tuh malah jarang hadir, padahal kamu nih selama ini kalau dia lagi ada bantuan, minta tolong apa gitu ya, kamu walaupun lagi sibuk, kamu terus memprioritaskan dia gitu. Mungkin kamu yang lagi pusing gitu kan, kerjaan lagi banyak nih para cowok gitu, terus tiba-tiba nyari teman curhat, si cewek ini selalu ada, kamu yang cewek ini selalu ada, atau teman buat ngopi bareng kamu selalu ada gitu. Bahkan nggak kamu yang nyari, dia yang nyari, kamu selalu membalas dengan baik. Tapi justru kalau kebalikan, kamu yang lagi butuh tiba-tiba dia jadi susah dihubungi, menghilang, punya alasan yang beragam, banyak banget gitu. Jadi istilahnya itu kamu jadi cuman opsi aja kalau dia butuh gitu, bukan pilihan utama guys ya. Memang kalau ngomong jadi soal prioritas sih bukan berarti jadi pusat perhatian banget, tapi kan lebih ke arah kehadiran yang konsisten gitu ya gak sih. Jadi kalau kamu merasa salah dan untuk dia, tapi dia gak pernah ada buat kamu saat kamu butuh, kamu tuh lihat kelihatan banget kamu lagi berjuang sendirian gitu. Bahkan ini kayaknya gak cuma soal proses PDKT ya, tapi mungkin juga di
di dalam pacaran, ketika kamu sudah mulai gitu kan, bangun hubungan itu, tiba-tiba lebih banyak kamunya yang effort daripada dia kan, nah itu kan juga menunjukkan gitu. Oke. Terus selanjutnya ya, tanda lainnya adalah kamu tuh sering merasa bersalah karena perasaan kamu sendiri. Nah gimana sih? Nah kayak gini, kamu tuh mulai merasa bersalah karena kamunya kerasa banget terlalu berharap gitu guys. Jadi ini tanda kamu berarti lagi sepihak ya. Jadi kamu lebih banyak nyalain diri sendiri gitu kan. Kenapa ya saya teh baper banget gitu, atau terlalu sensitif, atau terlalu berharap banyak. Padahal mungkin sebenarnya kalau mau jujur ya, wajar lah orang yang mencintai itu pengen dicintai balik. Setuju gak? Kamu tarik sama orang, orangnya mau membalas kamu, bisa ngobrol nyambung, nyaman, dan lain-lainnya, bisa dimiliki sama kamu tuh sesuatu yang sangat wajar kalau menurut Jason gitu. Cuman ya gitu, kamu mungkin udah mulai muncul rasa bersalah, kenapa ya harus saya gak begini gitu kan gitu. Nah harusnya cinta yang sehat tuh tidak mempertanyakan, tidak membuat kita mempertanyakan harga diri kita gitu, nyalain diri kita sendiri gitu. Atau bahkan kalau kamu terus merasakan aduh saya emang gak pantas dicintai kayaknya, nah itu kayaknya ada something wrong. Nah mungkin ada ketimpangan yang kamu alami yang kamu gak nyadar sebenarnya kamu itu sedang sepihak. Selanjutnya, nah ini ya, ini juga tanda yang konkret guys, bahwa kelihatan banget bahwa dia tuh gak tertarik mengenal kamu lebih dalam. Nah waktu kamu ngobrol nih, memulai ya, anggaplah kamu lagi jomblo nih, terus menemukan seorang yang kamu tertarik. Nah kamu kan pasti akan mencoba menggali ya, walaupun gak pengen kelihatan interrogatif pasti kan, biasanya juga gitu. Nah tapi kalau kamu tuh suka sharing gitu kan, kalau misalnya lagi chatting gitu, kamu sharing tentang diri kamu, kalau buka diri kamu, bercerita, tapi dia tuh kayak oh gak tertarik gitu, dan dia gak pernah nanyain hal-hal yang pribadi, dan hal-hal pribadinya tuh cuman kayak yang ya udah aja yang masih connecting sama dia, tapi kalau enggak ya udah gitu ya. Jadi dia tuh gak menunjukkan rasa pengen tahu tentang siapa kamu sebenarnya. Terus kerasa banget dalam prosesnya tuh PDKT kamu tuh merasa datar dan kelihatan kayak gak berkembang gitu ya. Jadi ingat, pokoknya orang yang menurut tarik tuh pasti pengen tahu lebih dalam gitu kan, pengen paham, pengen mengenal, bahkan pengen terlibat banget dalam hidupnya kamu gitu. Nah kalau dia terlihat cuek saat kamu buka diri, ya mungkin karena emang dia tidak melihat kamu sebagai seseorang yang penting dalam hidupnya gitu. Gitu ya guys ya, pedih sih emang eh. Nah yang terakhir ini udah pasti ya, ini juga sesuatu yang tanda yang mungkin kamu alami ya, lebih banyak sakitnya daripada bahagianya. Waduh, nah ini ya, mungkin bisa dalam proses kamu PDKT, bisa juga kamu dalam hubungan yang udah jalan, bener gak sih? Jadi kalau kamu tuh tiap kali tuh pasti pengen mengharapkan yang terbaik buat dia, mengusahakan yang terbaik gitu kan, tapi gitu kamu sudah melakukan hal itu, yang kamu rasakan tuh bukan senang, bukan merasa hangat, tapi malah kamu dalam perjalanannya lebih banyak cemasnya, sedihnya, banyak meragukan, bahkan kalau kamu cewek mungkin lebih banyak nangis diam-diamnya gitu ya, nahan kecewa gitu. Jadi cinta yang kita rasakan malah justru lebih banyak menyakitinya daripada membahagiakannya. Nah ini udah tanda yang clear ya, nyata ya gitu. Karena jelas cinta tuh harusnya menguatkan bukan melemahkan. Kalau kamu lebih sering merasa lelah karena mempertahankan perasaan ini, mungkin karena kamu sedang mencintai seorang yang tidak membalas hal yang sama gitu, sepihak doang, kamunya memberi terus tapi gak pernah menerima gitu. Oke. Nah itu dia guys, tanda-tanda bahwa kamu sedang ngalami namanya cinta sepihak, ya memang berat ya guys, tapi baik lagi nanti mungkin kamu perlu memikirkan dengan matang apa yang kamu harus lakukan dengan cinta yang kamu alami atau miliki dengan seseorang gitu, pada saat dia tidak membalas. Oke. Paling itu aja untuk segmen kali ini. Nanti Jason balik lagi ya. Sebentar aja nanti Jason balik lagi. Oke, don't go anywhere, tapi unik cinta. Kisah lika-liku unik tentang cinta. Jason will be right back.

Okay, saatnya Jason masuk ini segmen terakhir kita ya ini ya. So Jason mau sharingkan tentang tips guys, beberapa tips ya. Jadi mungkin kadang kalau kamu ada dalam situasi nih, dimana mungkin cintanya nggak berbalas, sepihak gitu kan. Terus kan kamu punya pilihan, bener gak sih? Pilihan untuk tetap bertahan atau pilihan kamu adalah ya udah cari yang lain gitu kan. Nah cobalah ini Jason mau coba kasih tips dari point of view pertama dulu ya. Jadi kalau kamu misalnya udah nyaman nih dengan one sided love gitu kan dan pengen mempertahankan cintanya, nggak pengen cari yang lain dulu gitu kan. Nah ini buat kamu gitu ya si tipsnya.

Oke, yang pertama adalah cobalah untuk jadi teman yang baik dulu, guys, ya. Jadi gini, gak dipungkiri bahwa semua hubungan atau relationship itu dimulai dari hubungan pertemanan. Nah, berusaha untuk menjadi teman yang baik dulu buat orang yang kamu cintai. Jadi mungkin kalau Jason mau sedikit kasih underline adalah yang penting tuh nyaman dulu. Asik. Jadi gini, kalau teman yang baik itu kamu selalu ada untuk dia, bener gak sih? Teman ya, ya teman lo ini teman. Terus kamu tuh bisa memberikan kenyamanan. Boleh dong, boleh ya. Dia nggak ragu untuk cerita sama kamu. Terus dalam perjalanan itu, ya udah saling mengenal aja sebagai layaknya teman. Lama-lama kan jadi tahu gitu kan. Nah pastikan kamu tuh gitu, jadi deket sebagai teman yang baik. Ya dia butuh kamu selalu ada. Terus pastikan kamu tulus dan tidak mengharapkan balasan apapun dari proses pertemanan ini. Ya jadi ini tuh sesuatu yang krusial kalau menurut Jason. Jangan sampai kamu over lah. Nah kedua ini, benernya ini tips yang kedua. Jangan jadi orang yang terobsesi. Nah ya supaya bisa kamu pada akhir nanti one day ngomong sama dia gitu ya, meyakinkan perasaan kamu. Kamu jangan terobsesi. Terobsesi itu gini, ini menurut Jason ya, termasuk terobsesi. Baper, ekspektasi tinggi, pengen memiliki dia secepatnya, pengen apalagi ya, pengen dia, pokoknya dia segera jadi milik kamu lah ya, intinya gitu.

apa ya, dikit-dikit juga tentang dia mulu gitu ya. Jadi kamu boleh sebenarnya ngasih perhatian, bener gak sih, memperlihatkan ketulusan kamu, cuman tapi jangan berlebihan. Nah ini, terapkan batasan. Karena gini, mau gak mau ya, kalau ngomong soal di posisi kamu yang sekarang lagi cinta sepihak tuh, pertama kamu masih temenan, kan belum dibalas ya, dari dia masih pasif, mungkin dia juga belum tahu. Jadi jangan terlalu over gitu obsesinya. Oke, terus tetaplah berkomunikasi. Nah kalau kamu hari ini udah lama nih misalkan mencoba PDKT, memberikan perhatiannya, tapi dia tuh kayak masih belum ada kejelasan dan pergerakan ya, jangan sampai kamu tuh lost komunikasi gitu. Kalau emang kamu pengen bertahan, nah ini satu lagi ya, ini disclaimer dulu, kalau kamu pengen bertahan dengan orang yang sama, jadi tetap harus jaga komunikasi. Gini, kalau namanya teman gak harus setiap hari benernya, tapi maksudnya kamu bisa lah misalkan seminggu 2-3 kali chatting gitu loh. Usahakan lah sampai gini, kalau Jason sih ya, ini pengalaman pribadi, sampai Jason mah satu kali nih, kan awalnya 2 hari 3 hari sekali, terus pernah satu minggu tuh hampir tiap hari chatting. Nah gitu minggu depannya balik ke pola 2-3 kali tuh dia nyariin. Nah berarti itu udah mulai terkait. Nah gitu ya, jadi mungkin itu hal yang baik juga. Jadi yang penting tetap jaga intensinya, harus baik, gak harus tiap hari banget, tapi tetap stay in contact gitu. Juga terus jangan maksain video call, jangan maksain voice call. Gak tau ya, untuk beberapa orang tuh kalau belum deket banget tuh kayak annoying ya, voice call, video call gitu. Kecuali ada urusan yang kerasa banget harus di video call atau harus voice call gitu loh. Jadi kalau belum mah ya udah, jangan dulu ya. Intinya jangan memutuskan komunikasi, oke? Okay? Selanjutnya, nah cek lagi perasaan kamu. Dalam kondisi tertentu mungkin manusia tuh belum bisa memutus, belum bisa membedakan rasa suka, sayang, cinta, atau cuman kagum doang gitu. Nah ini boleh nih kamu sambil ngecek nih perasaan kamu tuh gimana sebenarnya sama dia. Apa benar mencintai, atau jangan-jangan kamu emang lagi kesepian, cuma butuh teman ngobrol doang, atau apa gitu. Nah itu langkah-langkahnya. Nah, tapi gini ya, sekali lagi disclaimer, ini tuh buat kamu yang mungkin udah tahu kamu sedang berjuang dan lagi dalam cinta sepihak dan kamu mau bertahan dengan orang ini ya, disclaimernya gitu. Ini tips dari Yesa. Nah kalau tips buat kamu yang mungkin gak mau bertahan, ya udah jelas ya, sebenarnya tipsnya cuma satu, ya udah move on aja guys, lepasin aja gitu ya. Walaupun mungkin butuh waktu, butuh proses, tapi bukan berarti kamu gak bisa ya. Jadi pelan-pelan aja bisa pasti gitu. Oke? Gitu guys. Jadi semangat ya buat kamu yang lagi berjuang dengan cinta sepihak, one-sided love atau unrequited love ya. Oke, sambil Jason nih langsung aja mau kasih closing statement untuk hari ini ya, untuk program kita Kini Cinta. Kisah Lika-Liku tentang cinta, kita belajar tentang one-sided love, tentang unrequited love atau cinta yang bertepuk sebelah tangan atau cinta sepihak. Ya, intinya adalah sebenarnya kalau mau jujur, gak ada yang pengen mencintai tanpa dicintai. Betul gak? Gak ada juga yang sebenarnya pengen mencintai tapi gak memiliki. Itu juga suatu yang hampir mustahil ya. Tapi kalau ngomong soal perjuangan cinta, soal effort, soal usaha, soal mencoba, itu yang gak selamanya akan bertemu dengan realitanya, tidak akan selalu bertemu dengan ekspektasi kita. Jadi ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan enggak. Jadi semua tuh resiko dan konsekuensi guys. Tapi yang menurut Jason penting adalah jangan pernah berhenti berjuang. Kalau orang itu kamu tahu layak untuk diperjuangkan, teruslah kejar. Tapi di suatu titik kalau kamu udah merasa enggak dan enggak bisa, belum lagi kalau beda value dan segala macam prinsip hidup, nilai hidup, jangan juga dipaksakan gitu. Karena segala sesuatu yang dipaksakan tidak baik, segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. So, apapun keputusan kamu, tetaplah berjuang. Mau gagal, mau sukses, tetap butuh perjuangan, bener gak ke depannya gitu. Tapi kalau kamu hari ini masih berjuang dan masih banyak berkutat dengan cinta sepihak atau tidak berbalas, semangat ya guys. Percayalah bahwa one day kamu akan menemukan cinta yang akan balas cinta yang kamu gitu. Semangat. Oke, paling gitu aja untuk Klinik Cinta hari ini, kisah lika-liku tentang cinta. Dan sekali lagi Jason ucapkan selamat menikmati hari libur kamu, selamat menikmati
momen dengan keluarga, dengan orang yang kamu kasihi, teman-teman kamu, sahabat kamu, dimanapun kamu berada, tetap semangat, tetap berjuang untuk cinta sejati. Oke, okay? So akhir kata Jason pamit undur diri dari harapan kamu semua di Kamis hari ini. Kita ketemu lagi di Kamis minggu akan datang. Oke, okay? Tetap di Suara Indah tentunya di 92,1 FM, Education and Profession. Good night.

0: Semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya.
1: 梦想将成为现实，倘若我们敢于尝试。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 为线上线下的弟兄姊妹、主内家人平安。
1: Shalom, saudara sekalian, baik yang on site maupun online.
0: 让我们一同起立，我们要来宣告主上帝的话。
1: Kita mendengar firman Tuhan.
0: 我们的帮助乃是从创造宇宙万物的主耶和华而来，愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于我们大家，直到永远。Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua sampai selama-lamanya.
1: Amin.
0: 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk saudara sekalian.
0: 让我们预备心来进入今天的崇拜。
1: Mari kita mempersiapkan diri untuk ikuti kebaktian pagi hari ini.
2: Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga.

Saudara-saudara, mari kita tetap berdiri, kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih sayang dan kasih Allah Bapa, anugerah dan sejahtera Yesus Kristus, serta penghiburan sukacita dari Yesus, dan pertolongan pada waktunya dari Roh Kudus beserta dengan saudara selama-lamanya. 领受祝福，愿天父上帝的慈爱、怜悯，主耶稣基督的恩典和平安，圣灵的安慰、喜乐随时的帮助与我们同在。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.